0: Yes, haydi. Haydi Yanchi, haydi.
1: Oj.
2: Så bra.
1: Zjutra vojna, det och åh. Oh. Nu. Tack. Oh.
0: Nice. Nice.